0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih bareng Sukli nih ya, menemani aktivitas teman Pro 2 di edisi Spada nih. And by the way teman Pro 2, kita udah masuk ke sesi baru di pukul 9 nih teman Pro 2 ya. Pukul 9 menuju pukul 10 nih tentunya. Dan by the way teman Pro 2, di pukul 9 menuju pukul 10 Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan topik hari ini, yaitu Kita Indonesia. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya buat mau gabung di edisi kali ini ya, obrolan hari ini ya. Boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyJazz, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kan. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian

Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2. Fak fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Supli ya di edisi sepada nih teman Pro 2. Nah by the way teman Pro 2, seperti tadi yang udah Supli janjiin ya buat teman-teman semuanya, Supli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik kita pagi hari ini, yaitu kita Indonesia. Nah, oke, jadi buat teman-teman sebelum masuk ke topik kita nih, topik obrolan kita nih dalam berdua, saya mau nanya dulu nih kabar-kabar teman-teman semuanya. Kira-kira kabarnya pagi hari ini gimana ya, dengan cuaca yang bisa dibilang sedikit tidak mendukung ya. Ya barangkali di hari libur ini juga teman-teman ada yang punya planning, mungkin mau piknik gitu ya, piknik atau mungkin jalan-jalan bareng teman gitu ya. Nah oke teman berdua, langsung aja kita masuk ke topik kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Nah, kita masuk ke segmen pertama nih ya. Sebelum itu, Supri ngucapin dulu selamat datang di topik kita kali ini, yaitu kita Indonesia. Nah, ketika kita berbicara tentang Indonesia ya, kita tidak hanya membahas wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke ya, tetapi juga tentang jutaan cerita, budaya, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan nih, tahun kedua. Nah, for your information nih nomor 2, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman yang luar biasa ya. Ada ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, daerah, serta berbagai adat dan budaya yang menjadi identitas bangsa. Namun, di tengah perbedaan tersebut, kita tetap dipersatukan oleh semangat kebangsaan yang sama nih nomor 2. Nah, nomor 2 ya, peran generasi muda untuk Indonesia ya. Masa depan Indonesia itu berada di tangan generasi muda. Di era digital seperti sekarang, anak muda memiliki banyak cara untuk berkontribusi bagi bangsa. Mulai dari menciptakan karya, mengembangkan UMKM, menjaga lingkungan, hingga menyebarkan informasi positif melalui media sosial nih tahun kedua. Dan menjadi generasi muda Indonesia bukan hanya soal mengikuti tren ya tahun kedua ya, tetapi juga bagaimana kita membawa perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Langkah kecil seperti menghargai perbedaan ya, menjaga persatuan, dan peduli terhadap sesama juga merupakan bentuk cinta tanah air. Nah, pertanyaan buat teman-teman semuanya nih, kontribusi apa yang udah atau ingin teman-teman berdua lakukan untuk Indonesia? Oke, kita bakal lanjutin lagi obrol-obrol kita pagi hari ini di segmen selanjutnya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamera rolling action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, dinasnya ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
3: frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
2: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok dinasta jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

0: 89.4 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oh, kita nomor 2 ya, kita masih di topik yang sama, itu kita Indonesia nih nomor 2. Nah, Indonesia memiliki cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 nih nomor 2. Nah, untuk mewujudkannya dibutuhkan generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan berkarakter nih nomor 2. Perubahan besar itu ya selalu dimulai dari langkah-langkah sederhana nih, mulai dari rajin belajar, bekerja dengan jujur, mendukung produk lokal, menjaga lingkungan, dan aktif dalam kegiatan sosial adalah bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih maju nih nomor 2. Nah, mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan ya, bukan perbedaan yang memisahkan. Karena Indonesia yang kuat lahir dari masyarakat yang saling menghargai dan bekerja sama nih nomor 2. Nah, Sukri pengen tahu nih nomor 2, seperti apa Indonesia impian kalian di masa depan nih. Nah, karena pada akhirnya nomor 2, Indonesia bukan hanya tentang tempat kita tinggal ya, tetapi tentang rumah besar yang kita bangun bersama. Oke nomor 2, yang gak kerasa kita juga udah sampai ke penghujung edisi ya, pada edisi kita pagi hari ini, itu edisi Sepada ya. Nah, buat teman-teman semuanya, Sukri say thank you buat teman-teman yang udah stay tune terus mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10.00 nih nomor 2. Dan jangan khawatir, untuk kesempatan-kesempatan berikutnya di Santai Siang, teman-teman bakal ditemenin sama Kak Windy. And by the way nomor 2 ya, Sukri juga bakal libur nih besok nih. Jadi kita bakal ketemu lagi lusa ya, di Jaga Malam nih tentunya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: panasnya panas derah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
3: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak Fak.
4: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: sini ya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online ya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang

0: sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Waktunya Produa Hitlist.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandro.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbak.

107 FM, Podwawa Fakta Terbaik Kamu, Para Kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy. Tentunya masih di edisi santai siang ya teman-teman. Kalau tadi dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 kalian udah ditemani sama Kak Sukli. Sekarang dari pukul 10 sampai nanti pukul 13 atau pukul 15.00 kalian bakal ditemani sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, karena Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi menjelang siangnya teman-teman nih. Let's listen together, enjoy!

Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: atau pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Tak ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Nah, masih stay di 89 FM Produk Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Ya teman-teman, karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 10.58. Segmen di jam ini bakalan habis juga. Jadi nanti Winnie bakal balik lagi di jam, ini bakal balik lagi di jam 11 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan ini kayak tadi Winnie bilang. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Masih stay di 89 FM, Produa Faktor terbaik kamu, para kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, dia bakal balik lagi di jam 11 ini. Nah, sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan lainnya, Windy mau nanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman, pernah gak sih kalian tiba-tiba senyum-senyum sendiri gara-gara satu orang nih? Satu orang, satu nama nih. Nah, kayak kalian tuh baru lihat notifikasi masuk aja tuh udah bikin mood next harian nih. Pernah gak sih teman-teman? Pernah dong pastinya. Apalagi Gen Z-Gen Z kayak kita ini. Nah, perasaan kayak gitu yang bakal Windy tuangin lewat lagu yang bakal Windy puterin ini. Nah, teman-teman tau gak? Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang lagi jatuh cinta dan merasa hatinya benar-benar kena panah asmara nih. Jadi setiap ketemu dengan orang yang disukai, rasanya tuh deg-degan, salah tingkah, sampai bikin hari-hari kayak lebih berwarna gitu. Asik. Emangnya sebelumnya gak berwarna? Nah, tapi masalahnya perasaan itu belum mendapatkan jawaban yang pasti nih, teman-teman. Aduh, just friends gak sih? Yang ada cuma senyuman manis yang bikin makin penasaran nih. Nah, si penyanyi ini berhasil menggambarkan fase paling seru dalam sebuah kisah cinta nih, teman-teman nih. Yaitu pas masih menebak-nebak isi hati seseorang nih. Kita harus menebak-nebak dulu nih, antara yakin dia juga suka atau jangan-jangan kita cuma kita yang mikir kayak gitu. Kok bingit banget sih? Atau jangan-jangan cuma kita yang terlalu berharap nih. Jadi dengan aransemen yang ringan dan lirik yang relate banget, lagu ini cocok banget nih jadi soundtrack buat teman-teman yang lagi menikmati masa-masa berbunga-bunga karena cinta. Kira-kira lagu apa? Kayaknya dari deskripsi yang tadi dibacain, kayak teman-teman udah tahu nih lagu apa yang bakal diputerin. Iya, ini dia satu lagu dari Afgan, Panah Asmara.

0: 102.4 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

0: Resensi Buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Fransom, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul John Sweet, The Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Fransom. Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Udah tadi satu lagu dari Afgan, Panah Asmara. Nah teman-teman, Widi masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Hijau. Let's listen together, enjoy.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @RRI.

cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

akan diputri Prodi Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: hit list.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut

0: berapa toh Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Wes, mending ning kantin wae ayo.
0: Tapi bro, wes lah ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rik. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Oh, mantap.
0: Saya ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh Dek, nah gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

guru yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 11.08, jadi nanti Windy bakal balik lagi di jam 12 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan yang kayak tadi Windy bilang. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, jauh teman-teman.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fatsun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak. Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak. Kak, bilnya dong.
1: Nah itu dia kak, fried rice with scramble egg tambah java ice tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
1: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Esensi Buku Pro 244, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 244, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Cuman FM, Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya di edisi Santai Siang. Nah teman-teman, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Oh iya, ini sekalian buka jalur aja nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam, atau mau ucapin happy birthday atau selamat ulang tahun mungkin di bulan ini, teman-teman bisa langsung WA di kontak Pro 2 di 0811 4894 990, atau enggak teman-teman bisa langsung gabung di RRI Digital. Untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan di Play Store, itu juga udah gratis dan enggak berbayar.

0: Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti gak capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat harapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam, seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.

0: Masih stay di 89 FM Radio Fak-Fak dan tentu aja masih bareng Windy di sini ya teman-teman. Nah, dari tadi udah beberapa lagu yang udah Windy sajikan. Karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 12.56, ini bakal balik lagi di jam 1 dengan informasi seperti biasa, informasi olahraga. Jadi tetap stay tune terus di Produa Fak-Fak.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

0: Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 1 tentu aja seperti biasa dengan informasi seputar olahraga. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Li Kangin jadi pemain Asia pertama raih 2 gelar Liga Champions. Pemain tim nasional Korea Selatan, Li Kang In, mencatat sejarah sebagai pemain Asia pertama yang meraih 2 gelar Liga Champions UEFA setelah membantu Paris Saint-Germain, PSG, mempertahankan trofi musim 2025-2026. PSG memastikan gelar Liga Champions kedua secara beruntun usai mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu pada partai final di Budapest, Hungaria. Meski tidak tampil dalam laga final, Lee tetap tercatat sebagai bagian dari skuad juara PSG. Gelandang berusia 25 tahun itu tampil dalam 10 pertandingan Liga Champions musim ini dan menyumbang 1 assist sepanjang perjalanan tim menuju gelar. Keberhasilan tersebut membuat Lee menjadi pemain Asia pertama yang memenangkan Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut, setelah sebelumnya juga mengangkat trofi bersama PSG pada musim 2024-2025. Gelar tersebut mendulangi, gelar terbaru ini menambahkan koleksi prestasi Lee bersama PSG dan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah sepak bola Asia di kompetisi antar klub paling bergensi di Eropa. Lee sempat mengatakan bahwa PSG pantang berada di posisi tersebut setelah kerja keras sepanjang musim. Lee juga menegaskan bahwa seluruh pemain PSG memiliki tujuan yang sama untuk meraih gelar dan menutup musim dengan prestasi baik. Sejak bergabung dengan PSG pada 2023, Lee mencatat 10 gol dan 12 assist di Liga 1 untuk klub asal Prancis tersebut. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
1: Comment is that girl, right?

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas.

untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Piala Dunia 2026, Brazil pesta gol ke gawang Panama. Timnas Brazil tampil impresif saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional Senin 1 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Pasukan Sampo sukses menang telak dengan skor 6-2 di Rio de Janeiro, Brazil. Kemenangan besar tersebut menjadi sinyal kekuatan Brazil menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Tim Sabo tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan Panama. Brazil bahkan sudah membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit. Penyerang Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor lewat gol cepat. Gol bermula dari keberhasilan Casemiro memotong aliran bola di area pertahanan Panama. Bola kemudian jatuh ke kaki Vinicius yang langsung bergerak mencari ruang tembak. Tanpa ragu, pemain Real Madrid itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke sudut gawang dan gagal dijangkau kiper Panama, Orlando Mosquera. Panama sempat memberikan respons pada menit ke-14 melalui gol bunuh diri Mateus Cunha. Gol itu bermula dari situasi tendangan bebas yang dieksekusi Amir Murillo. Tendangannya membentur tubuh pemain klub Manchester United itu yang berada di pagar hidup Brazil. Bola berubah arah dan mengecoh kiper Alisson Becker yang mengawal gawang tim Samba. Brazil kembali memimpin pada menit ke-39 lewat rekan satu klub Cunha yaitu Casemiro. Proses gol berawal dari aksi Vinicius di sisi kanan pertahanan Panama sebelum melepaskan tembakan ke arah gawang. Casemiro yang berada di depan gawang kemudian menyundul bola dan mengubah arahnya masuk ke gawang Panama. Skor 2-1 untuk Brazil bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Brazil tampil semakin dominan. Ryan memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-53. Gol tersebut lahir setelah Mosquera melakukan kesalahan umpan di area pertahanan di sendiri. Bola berhasil direbut Ryan yang langsung melepaskan tendangan ke gawang kosong dari luar kotak penalti. 7 menit berselang, giliran Lucas Paqueta yang mencatatkan nama di papan skor. Tendangan kaki kiri pemain klub Flamengo itu sukses menembus gawang Panama dan membuat Brazil semakin nyaman memimpin. Brazil terus menekan dan kembali menambah gol pada menit ke-63 melalui Igor Thiago, pemain klub Brentford. Itu sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti. Keunggulan tim Samba semakin besar setelah Danilo mencetak gol ke-6 pada menit ke-80. Panama sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Carlos Hervey di menit ke-84. Skor 6-2 untuk kemenangan Brazil bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut memperlihatkan kesiapan tim Samba jelang tampil di Piala Dunia 2026. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Indonesia lolos final speed world climbing series Madrid. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses membuat babak final kategori. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di Kola Alcobendas, Madrid. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, PTI. Organisasi tersebut melirik daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra tersebut adalah Fedik Leonardo, Anta Syafi Robi Al-Hilmi, dan juga Rahar Jati Nur Samsa. Mereka bertiga tampil saat sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada babak kecepatan putra. Fedik sukses mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaiknya yaitu selama 4,92 detik. Sementara itu, Anta Syafi berada pada peringkat 10 lewat catatan waktu terbaik sebesar 5,04 detik. Rahar Jati menyusul ke babak final pada peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaiknya yaitu 5,13 detik. Aditya Tri Syahria gagal melaju karena hanya menempati peringkat 27 dengan catatan waktu 5,34 detik. Berbeda dengan tim putra, seluruh wakil putri Indonesia berhasil melaju mulus ke babak final. Tiga Srikanti andalan tanah air tersebut sukses menembus jajaran 16 besar pada nomor kecepatan putri. Mereka adalah Desak Maderita Kusuma Dewi, Rajiah Sasabila, serta outlet muda Beth Digna Devi Surya Kusuma. Desak Madir mampu mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaiknya yaitu 6,58 detik. Rajiah menempati peringkat 9 dengan torehan waktu terbaiknya yang menyentuh angka sebesar 6,81 detik. Sementara itu, Beth Digna berada pada peringkat 16 setelah mengamankan catatan waktu terbaik 7,07 detik. Seluruh pertandingan babak final yang sangat dinantikan tersebut juga diselenggarakan pada hari yang sama. Para penggemar olahraga panjat tebing dapat menyaksikannya secara langsung melalui kanal YouTube World Climbing. Sebelumnya, 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia telah bertolak ke Madrid pada Rabu 27 Mei 2026. Seluruh delegasi tersebut ditargetkan mampu meraih prestasi yang lebih baik daripada seri kejuaraan dunia sebelumnya. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id dan ini juga merupakan informasi terakhir yang dibagikan di segmen ini karena di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 1 atau pukul 13.50. Ini bakal balik lagi di jam 14.00 tentunya dengan informasi yang berbeda. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2.

0: dari rary.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus.

0: dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fok Fok, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di sini, tentunya tentu aja masih di edisi santai siang nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 2. Windy ralat. Windy bakal balik lagi di jam 14, tentunya dengan informasi seperti biasa, informasi seputar olahraga. Jadi informasi pertama, Netflix umumkan tanggal rilis sequel A Different World. Sequel serial A Different Windy ulangi. Sequel serial A Different World akan tayang perdana di Netflix pada 24 September 2026. Tanggal tersebut bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya pertama kali debut, dilansir dari Variety. Serial ini merupakan kelanjutan dari versi tahun 1987 dan kembali berlatar di kampus fiksi HBSU Hillman College. Maleah Joimon diapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Wayne, putri dari Dwayne Wayne dan Whitney Gilbert. Tokoh Deborah digambarkan sebagai sosok bebas, berjiwa seni, berhati besar, serta masih mencari arah hidupnya di lingkungan kampus. Cerita juga memperkenalkan generasi baru mahasiswa Hillman College. Generasi tersebut diantaranya Rashida Duval yang mengambil jurusan hukum pidana sebagai mahasiswa generasi pertama di keluarganya. Selain itu ada Saquel Johnson, seorang atlet bintang 5 yang membawa nama besar keluarganya. Selain itu terdapat Amir Rodal, mahasiswa psikolog yang lebih mahir membantu orang lain dibanding menghadapi masalahnya sendiri. Ada juga Hazel Henry, seorang gadis desa religius yang sedang mencari jati dirinya. Sementara itu, Kojo Asbe merupakan penguasa fashion muda asal Ghana dan Nigeria yang berupaya mewujudkan visi kreatifnya. Sejumlah karakter lama dari serial sebelumnya juga kembali muncul, termasuk Whitley Gilbert dan Dwayne Wayne bersama beberapa tokoh ikonik lainnya. Serial ini turut menghadirkan berbagai pemeran tambahan dari industri hiburan. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Netflix Celebration of Black Television di American Black Film Festival. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik minggu ini.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar. Bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Film animasi Hoppers umumkan tanggal tayang di Disney. Film animasi Pixar berjudul Hoppers akan segera hadir di layanan streaming Disney Plus mulai 3 Juni 2026. Film keluarga tersebut menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Marble Tanaka, dilansir dari Variety. Ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Hal tersebut dilakukan Marble agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan. Di kota Beaverton, Marble muda menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah berbagai hewan liar, khususnya berang-berang. Terinspirasi oleh neneknya, Marble tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam. Bertahun-tahun kemudian, wali kota Beaverton, Jerry Generazzo, berencana mengganti hutan tersebut dengan jalan bebas hambatan. Saat berusia 19 tahun, Marble aktif menentang rencana Jerry dan mencoba menggalang dukungan melalui petisi, namun gagal. Aktivismenya membuatnya mengabaikan studi kuliahnya, membuat frustasi profesor biologinya, Dr. Samantha. Sam Firefox, suatu malam, Marble berusaha mengajak berang-berang kembali ke hutan. Saat itu, ia menemukan bahwa Sam dan rekan-rekannya sedang mengembangkan teknologi baru bernama Hoppers. Program tersebut memungkinkan kesadaran manusia melompat ke tubuh hewan robotik untuk merasakan kehidupan hewan dari dekat. Melihat peluang menyelamatkan hutan, Marble melompat ke tubuh berang-berang robotik meski menentang Sam dan melarikan diri dari laboratorium. Ia dijatuhkan di hutan oleh seekor burung hantu dan membuat hewan-hewan panik karena mereka mengira ia berang-berang asli. Ia bertemu King George, kepala berang-berang di Super Lodge, dan mulai mempelajari adat komunitas hewan. Dalam perjalanannya, Marble berusaha menyelamatkan hutan dari ancaman pembangunan manusia. Ia juga membangun hubungan dengan hewan-hewan di sekitarnya sambil menghadapi konflik antara kepentingan manusia dan alam. Film Hoppers disutradarai oleh Daniel Chong dan diproduseri oleh Nicole Paradise Grindel. Naskah film ditulis oleh Jess Andrews dengan musik original karya Mark Mothersbaugh. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @rr.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Mana tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran Papa.
3: Kamu juga.
2: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Itu dia tadi beberapa informasi seputar olahraga yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 2.55, Windy harus pamit nih teman-teman, karena gak berasa Windy sudah menemani teman-teman dari pukul 10 sampai dengan sekarang. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Tentunya Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman dengan informasi, topik, dan obrolan yang super seru. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 jauh

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
6: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
5: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
6: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
5: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
6: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Jadi aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum Pro 2, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga tentunya masih bersama siapa? Kalau tadi sudah bersama Windy, teman-teman ya, menemani kamu semua di pukul 10 hingga menjelang jam 3 tadi. Dan sekarang di pukul 3 atau 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, tentunya Maul yang akan membersamai kalian, teman Pro 2, yang akan menemani ruang dengar kalian semua dari jam 3 ya. Dari jam 3 hingga nanti di pukul menjelang 8 tahun Pro 2 ya. Jadi tentunya kita bakal asik-asikan, bakal seru-seruan bersama Maul tahun Pro 2 dengan topik-topik obrolan yang tentunya gak kalah menarik ya. Apalagi kalau sore-sore kayak gini. Dan juga ini hari 1 Juni tahun Pro 2 ya. Hari Senin 1 Juni ini merupakan hari lahirnya Pancasila tahun Pro 2. Aduh, enak banget tahun Pro 2 untuk kita bahas nih ya. Jadi teman Pro 2 yang mau request lagu, mau salam-salam, mau apa ya, memberikan topik obrolan, boleh banget nih teman-teman. Silakan hubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital, teman-teman. Jadi nantikan aja. Oh iya, teman Pro 2, di pukul 3 lewat 6 menit ini kan kita bakal ngebahas topik lokal ya. Topik lokal, topik seputar kota Fak-Fak dan juga kota Pala. Jadi kamu semua silahkan menantikan dan juga jangan kemana-mana, karena kalian harus update teman Pro 2 ya. Tidak lucu kalau misalnya kamu semua tinggal di Fak-Fak baru tak tahu apa-apa soal kota Fak-Fak. Waduh. Tapi setelah beberapa lagu berikut, ini dia lagu selanjutnya. Lagu dari Flow, yaitu Malu Tapi Mau. Waduh.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Daiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khas masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Work and Code, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Chris Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Gua balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra.

yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Om Pro 2. Seperti yang mau janjikan ya, kita bakal bahas soal apa Om Pro 2? Yap, bakal bahas soal kota Fak-Fak dan sekitarnya. Namun sebelum kita bahas dulu nih Om Pro 2, gimana kabarnya teman-teman di jam 3 sore ya, di pukul 13, di pukul 15 lewat 29 menit ini Om Pro 2. Karena kalau misalnya sore-sore kayak gini tuh kayaknya udah pada ngantuk teman-teman ya. Waduh, udah pada apa nih? Udah, aduh kayaknya Kamaul, saya dengar suara Kamaul tuh langsung udah ada di alam mimpi. Waduh, emang semerdu itu kah? Tapi teman Bro 2 lagi berkendara, jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Masa lagi berkendara ketiduran, wah gawat juga teman Bro 2. Meskipun suara Maul semerdu itu, tapi jangan sampai ketiduran teman-teman. Dan kita bakal bahas soal apa nih? Soal pendaftaran ketua kerukunan K di Fak-Fak yang mengusung semangat Ain Mi Ain. Hah? Apa ini Kak Maul? Kenapa Kak Maul bawain ini ya? Kalian semua harus tahu. Apalagi ini kayaknya mencakup mengenai budaya kita nih tahun Pro 2 ya, budaya kota Fak-Fak teman-teman. Dan ini tuh soal apa sih? Nah, jadi di Senin tanggal 1 Juni 2026 ini ya, udah dibuka nih pendaftaran bakal calon ketua untuk ketua kerukunan keluarga K. Di mana pembukaan pendaftaran ini merupakan tindak lanjut hasil rapat teman-teman. Dan juga panitia menyampaikan proses pendaftaran akan berlangsung hingga 2 minggu sebelum pelaksanaan pemilihan ataupun hari H teman Pro 2. Kesempatan tersebut menjadi apa ya? Kesempatan tersebut diberikan kepada seluruh warga K yang memenuhi persyaratan dan juga berminat nih untuk mengikuti konsultasi pemilihan ketua kerukunan. Tentunya kalau misalnya ngomongin soal kerukunan teman Pro 2 ya, kita bakal ngebahas soal yang memiliki kriteria yang paling bagus tentunya tahun Pro 2 dan juga memiliki kepemimpinan yang paling bagus, karena rukun itu kan tidak bisa dipaksakan teman-teman ya, dan kita tuh harus memiliki konsen atau apa istilahnya ya, persetujuan satu sama lain. Jadi kita harus saling memahami dengan asas kekeluargaan tahun Pro 2 ya. Dan proses pemilihan ini sangat demokratis nih, dan juga mampu melahirkan pemimpin yang dapat mempererat persatuan warga K tentunya di Kabupaten Fak-Fak teman-teman. Dan kalau ngomongin soal pemilihan, ini memiliki semangat persaudaraan ya yang menjadi nilai utama dari masyarakat K, yakni ada simbolnya atau motonya tahun Pro 2 yaitu Fangnan Ain Mi Ain, yang artinya rasa persatuan dan juga kekeluargaan. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Kira-kira adakah teman Pro 2 yang lagi mendengarkan lewat jalur apa nih? Lewat jalur radio terestrial atau mungkin lewat RRI digital yang merupakan juga keluarga K dan juga memiliki apa nih? Memiliki kontribusi dan juga campur tangan nih dalam pendaftaran ketua kerukunan K di Fak-Fak yang mengusung semangat Aini-Aini nih. Nah, boleh dong spill-spill teman Pro 2 ya, tanggapan kalian dan juga opini kalian. Bisa hubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2, itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id teman Pro 2 ya, mengenai kerukunan dari keluarga K yang sedang mencari ketuanya yang berasaskan kekeluargaan dan juga persaudaraan. Dan selanjutnya ya, kita bakal dengar lagu dari Kendrick Lamar, Faith Seza teman Pro 2. Waduh, ini lagu yang lama banget tapi masih enak sampai sekarang. Ya, apalagi kalau misalnya bukan Luther sama Bro 2. Tetap station 89 FM dan ini dia Luther.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
2: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
1: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
2: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
1: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
2: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: Праву. Прибля ФМ. Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Mana? Nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Eh,

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Yowasa Pembro 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal masuk di 3 Info Pro 2 kita ya. Di pukul 4 ini teman Pro 2. Dan tepat jam 4 sore lewat 8 menit ini, info pertama kita dari dunia pendidikan teman Pro 2, di mana melansir dari Antara News, pemerintah lagi menggodok aturan baru nih soal penggunaan artificial intelligence atau AI di kampus. Aturan ini tuh dibuat biar mahasiswa pakai AI sebatas alat bantu riset ya. Jadi bukan untuk menjoki tugas akhir. Waduh, jadi kalau Bro 2 harus hati-hati nih, apalagi teman-teman yang mahasiswa ya, jangan sampai terlena dengan AI. Beralih ke info kedua teman Bro 2, Kemenpora resmi membuka pendaftaran kejuaraan teman-teman, yaitu kejuaraan e-sports pelajar nasional 2026. Wow, info ini dari rri.co.id teman Bro 2. Turnamen ini sengaja mencari talenta muda nih di daerah buat ditarik menjadi pro player ya. Dan yang terakhir dari dunia hiburan tanah air, bahwa membawa kabar bangga teman-teman, di mana film animasi karya animator lokal dikabarkan sukses tembus pasar internasional dan juga laku keras di bioskop Asia. Dan itu dia 3 info aktual pada sore ini teman Pro 2. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk download aplikasi RRI News dan juga memantau rri.co.id ya untuk informasi lebih lanjut, dan juga mendownload RRI Digital, karena lewat sana kalian baru bisa lewat RRI Digital kalian bisa mendengarkan suara Mau dimanapun dan juga kapanpun kalian berada teman Pro 2. Selamat beraktivitas lagi teman Pro 2, tetap sehat di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada lagu dari Sheila on 7, yaitu Memory Baik.

Radio FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio. Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tanpa kamu mengapa, stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, banyak segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Ya Om Bro 2 masih di Lopos Pilihan FM Bro 2, Fafak teman terbaik kamu. Dan juga Om Bro 2 masih bersama Maul ya, di pukul 16.37 menit waktu Indonesia Timur. Dan ngomong-ngomong soal apa nih, kira-kira kalau jam-jam segini itu ngomongin soal apa ya Om Bro 2 ya? Biasanya kita ngomongin soal penguatan peran pemuda ataupun prestasi-prestasi. Ngomong-ngomong soal prestasi, kayaknya bahas soal akademik oke kali ya Om Bro 2 ya. Kira-kira kamu semua siapa nih yang masih jadi mahasiswa? Mahasiswa baru, maba, atau mahasiswa tingkat akhir nih? Waduh, kayaknya udah mumet-mumet ya. Biasanya kalau segini tuh udah masuk semester genap, berarti udah mau masuk di skripsi dan sidang akhir Om Pro 2 ya. Kalau mau jujur sih ya teman-teman ya, mau juga pernah jadi mahasiswa. Dan juga apa ya, kadang pas lagi buntu tuh rasanya udah pusing Om Pro 2 ya. Namun berkembangnya zaman, dan sekarang tuh mahasiswa lumayan sering nih menggunakan artificial intelligence ataupun AI ya, seperti yang mau bilang di 3 Info Pro 2 sebelumnya. Dan sekarang tuh bawaannya kayak mahasiswa tuh kayak agak lebih malas ya menurut Maul ya, karena pengen cepet-cepet beres. Jadi tanya aja AI, tanya aja AI. Waduh, nyambung banget nih sama Info Pro 2 tadi sore tuh Pro 2 ya. Saya sempat baca detailnya di antara news soal aturan AI di kampus teman-teman. Intinya pemerintah paham kok kalau misalnya keterangan itu butuh teknologi, tapi AI itu kayaknya bakal dilarang deh. Meskipun gak dilarang total ya teman-teman ya, keterangan tetap boleh pakai AI buat bantu cari ide ataupun ngecek data. Tapi pemerintah tuh melarang keras kalau kamu semua suruh AI untuk nulis laporan 100%. Waduh, itu mah bukan kalian yang ngerjain ya, tapi AI Tom Pro 2. Pada dasarnya kan AI harusnya menjadi alat bantu teman-teman. Jadi Tom Pro 2, pastikan kalian yang lagi mengerjakan laporan atau mengerjakan proyek dan lain-lain, jangan sampai ya AI doang itu ngerjain, nanti AI-nya yang lulus wisuda Tom Pro 2 ya. Kamu semua tinggal asik kumpul saja. Waduh, hitungannya AI itu cuma asisten teman-teman, bukan asisten buat bantu keterong mikir, bukan buat menggantikan otak manusia. Tapi menurut kamu sendiri bagaimana nih teman Pro 2 yang lagi apa nih, yang lagi berkendara di jalan atau mungkin lagi bersantai, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya soal sebenarnya AI itu bikin orang malas atau bikin orang pintar sih teman-teman. Nah, bisa hubungi Maul nih lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Dan Pro 2 itu dia informasi mengenai Kemendikbudristek yang menyiapkan aturan penggunaan AI di kampus-kampus. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa? Lagu dari Les Child, yaitu Diary Dispresiku.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Man, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Tanda yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
1: Kalau memang itu ibu,

Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dewasa Guys, masih dalam 9 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore teman Pro 2, teman-teman yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Dan juga teman Pro 2 yang OTW pulang nih ya, hati-hati juga, semoga cepat sampai di rumah dan juga cepat sampai di tujuan kalian masing-masing ya. Pasti kalian kayaknya udah pada mau rebahan nih teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 lagi aktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan, semoga tetap lancar terus sampai selesai teman Pro 2. Dan di sore hari ini kita baru aja dapetan requestan lagu nih teman-teman ya. Dapat requestan lagu dari Kak Indrawati, katanya mau request lagu dong, lagu dari Kotak yang judulnya Terbang. Waduh, sore-sore mau terbang ya teman Pro 2 ya. Biasanya sore-sore tuh pulang ke rumah, istirahat, rebahan, makan malam ya. Ini kayaknya Kak Indrawati sudah mau terbang nih. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, namanya juga sore ceria ya. Sore ceria kita harus ceria dengan membayangkan kita sambil terbang teman Pro 2. Apalagi lagu Kotak ya. Lagu Kotak kayaknya gak pernah membosankan teman Pro 2, karena selalu nge-hype, selalu bikin kita semangat. Apalagi lagu dari Kotak yaitu Terbang ini. Langsung aja kita puterin ya lagu requestan dari Kak Indrawati yang menghubungi lewat jalur WhatsApp. Teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget, silakan mau mau lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya kita langsung dengerin lagu dari Kota

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Hancurnya kecil kalau disebar. Fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat, dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media, karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week, sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adelaine Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
3: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
2: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau nggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
3: Wah, dampaknya apa aja tuh?
2: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentan terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
3: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
3: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

9FM Pro 2 Fafak. Dan itu dia lagu dari Adi, yaitu Tiada Yang Bersisa. Dan juga teman Pro 2 ternyata banyak requestan lagu nih ya. Ada 2 requestan lagu nih teman-teman ya. Katanya aku gak mau lagi berkendara pulang nih, hati-hati di jalan ya Kak Andri. Dari Kak Andri katanya mau request lagu dong, request lagu dari Jasmine Electric. Woy, ini baru pertama kali nih mau denger ya, Jasmine Electric dengan lagunya itu Karena Dia. Oke, siap Kak Andri, hati-hati di jalan ya. Dan juga dari Kak siapa nih? Dari Kak Aziz. Halo Kak Aziz, udah lama ya kita gak ketemu, gak ngobrol-ngobrol nih. Biasanya ngobrol di TikTok, tapi mau udah jarang live TikTok ya teman-teman ya. Kenapa jarang kalau, ya gak apa-apa sih tahun bro 2 ya. Karena kalau live TikTok tuh harus good looking gitu kan ya. Sedangkan Mau tuh kalau misalnya akhir-akhir itu ngerasa mukanya rada-rada gembel atau tapi bro 2 ada gak sih yang ngerasa kayak gitu teman-teman? Kayak apa ya, orang-orang bilang ah mukanya biasa-biasa aja, tapi kita tuh kayak ngerasa kok mukaku ada rasa-rasa gembel ya teman bro 2 ya. Jadi kayak aduh insecure ya teman bro 2 ya. Kata Kak Aziz katanya mau request lagu dong, request lagu dari Tisa Biani dengan lagunya yaitu Rindu Yang Palsu. Oke, siap ya Kak Aziz ya. Nanti tungguin aja deh kalau misalnya Maul udah merasa confident ya, udah merasa percaya diri lagi, nanti Maul live TikTok kok. Dan juga teman bro 2 ini dia lagu dari Kak Andri dan juga Kak Aziz, yaitu Jasmine Electric Karena Dia. Dan selanjutnya disusul dengan lagu dari Tisa Biani, Rindu Yang Palsu. Nanti di pukul 6 kita bakal mengikuti rangkaian tarhim ya. Dan juga jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune 89FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oh ya teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget ya, silakan hubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Ini adalah lagu selanjutnya, lagu dari Jasmine Electric dengan lagunya Karena Dia.

0: kamu. Prodra FM.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
3: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
2: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
3: Iya ya, benar juga, terus apa lagi ya?
2: Selain itu, aktif di media sosial penting banget Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
3: Konten seperti apa sih yang menarik?
2: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
3: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
2: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI

berdasarkan update RW seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

18 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, Bro 2 di pukul 6 sore ini kita bakal mengikuti rangkaian tarhim dan juga azan maghrib ya untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Una solata tanha anu fasha iwal lungkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan lungkar.
2: Saya Siti Nurais.
3: Ya, tahun Pro 2 baru saja kita mendengarkan rangkaian Tarhim dan juga Azan Maghrib ya, di pukul 18:15 waktu Indonesia Timur. Dan walau selaku yang bertugas pada sore hari ini, teman-teman, dan juga jajaran pimpinan, staff, dan para penyiar lainnya yang ada di pemanjat dan juga studio, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah SWT. Dan tahun Pro 2, jangan kemana-mana, mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Tapi Tom Pro 2 bakal ditemani oleh beberapa lagu yang tentunya gak kalah asik nih untuk menemani kamu semua di sore hari ini. Kita mulai dari lagu pertama kita, yaitu lagu dari Lobby, yaitu Anita Faith Missy Elite.

udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau

0: Каму? Ребятам!
1: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Esensi Buku Prodio Takpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Prodio Takpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Prodio, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Prodio Takpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: kamu. Prodo FM. Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Wow, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kalian ingin kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Udah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu. Prude FM.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, mengapa nih? Ih, mengapa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masih ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama di pantai ke kolam sampah kafe.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fatsak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Papua, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kamu sih?
5: Apa? Bentar, makan dulu deh.
4: Penting banget. Jadi si anak barito.
5: Udah baik, kamu sambil bicara.
4: Dengar dulu. Si anak barito.
5: Kamu, tukang. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, bukan. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Dewa 1.2 dan itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Soulja dengan lagunya Satu Keping Nomor Pro 2. Dan masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kira Indonesia sesungguhnya teman-teman di pukul 7:13 waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman-teman yang lagi berkendara, hati-hati di jalan ya tahun Pro 2 ya. Mau sempat lihat tuh dari Inkaf ya, informasi kota Fak-fak. Sempat ada truk yang terguling sama Pro 2 ya, saking licinnya. Waduh, gawat banget sumpah. Dan juga teman Pro 2, kalau misalnya kalian semua lagi mau OTW berkendara, hati-hati di jalan, dan juga pastikan kalian menggunakan helm, dan juga jangan lupa membawa jas hujan maupun payung teman Pro 2 ya. Karena cuaca di Fak-fak tuh kadang kiding, orang aring teman Pro 2 ya. Aduh, jadi emang agak apa ya, gak bisa diprediksi teman Pro 2. Bisa sih diprediksi BMKG, maksudnya meskipun udah diprediksi BMKG, kadang bisa-bisa aja ya tahun Pro 2 ya, kayak semau-maunya. Dan juga tahun Pro 2 di jam 7 ini kita bakal bahas topik-topik menarik tentunya. Karena ini satu jam terakhir sebelum maksudnya satu jam terakhir mau menemani ruang dengar kalian semua nih teman-teman. Dan gak kalah serunya juga tahun Pro 2, mau masih open request jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Karena baru aja ada requestan lagu nih, requestan lagu dari Kak Zulia yang ada di Jakarta. Katanya salam-salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya, dan Kak Zulia mendengarkan lewat RRI Digital. Nah, dari Jakarta aja bisa tahun Pro 2 masuk di Fak-fak ya. Gila, mau 96 Pro 2 Fak-fak. Katanya mau request lagu dong, request lagu dari Engki Kravalho, yaitu Remuk. Oke, siap ya Kak Zulia ya. Remuk udah menjadi santapan sehari-hari teman Pro 2 nih kayaknya ya. Karena sering banget nih Kak Zulia request lagu dari Kak Enggi Kravalho teman Pro 2. Dan teman-teman yang mau request lagu juga silahkan, jangan segan-segan. Kita langsung dengerin aja nih lagu dari Enggi Kravalho dengan lagunya yaitu Remuk teman Pro 2. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2, Fak-fak teman terbaik kamu.

0: Show. Prude FM. 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook

0: tahu bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan

0: Serta berdasarkan update RR di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RR-nya ada di RR Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RR Digital.
1: Presentasi Buku Dua Fakta, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
0: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baywo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baywo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia. Memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
1: Esensi Buku Dua Fakta, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

lagu dari Pince Kota dengan lagunya itu Bahagia Lagi ya, Bahagia Lagi. Waduh, emang bahagia banget ya. Kalau misalnya di malam-malam ini nomor 2 8:30 malam ini kalian semua udah pada pulang, udah pada bisa rebahan, udah pada bisa apa nih? Udah pada bisa istirahat ya, karena badan udah capek mungkin ya, mata juga kayaknya udah 5 watt nih. Tapi kok jempol kalian masih nge-scroll terus? Waduh, gawat juga nih. Mending istirahatin dulu semuanya tahun pro 2 ya. Ngomong soal scroll medsos, teman-teman, kamu semua udah lihat viral ini gak sih? Apa namanya? Info yang viral seharian ini, teman-teman, saya baru aja baca update nih dari rri.co.id ya. Sekarang tuh lagi viral banget fitur AI baru yang bikin heboh netizen, teman-teman. Jadi sekarang tuh ada fitur avatar pintar yang bisa balesin komentar ataupun DM follower kita secara otomatis. Loh, kok bisa? Iya, pas lagi kita tidur ataupun offline, kok bisa ya? Dan apa namanya, lebih serunya lagi kalau misalnya dia tuh bakal niru persis gaya, bahasa, dan juga logat kita tahun pro 2. Waduh, ini mah cloning ya tahun pro 2 ya. Ini duplikat, kayaknya menduplikasi diri kita tahun pro 2. Canggih sih, emang canggih. Tapi jujur agak horor juga ya teman-teman ya. Bayangin aja, ketong ada tidur, ketong ada ngorok, ternyata avatar kita malah asik debat nih, asik debat sama pacar kita gitu ya. Kok kamu belum tidur gitu? Waduh, padahal kita udah tidur nih. Atau mungkin asik debat sama netizen gitu ya. Aduh, itu agak serem juga teman-teman ya. Dan kira-kira saya penasaran juga nih, kalau misalnya fitur ini tuh emang benar-benar ada dan juga udah kalian cobain nomor 2, kalian tuh berani ngaktifin atau enggak nih? Atau mungkin malah takut gitu ya, takut avatar ini malah blunder, malah ngebongkar rahasia kita sendiri. Waduh, rahasia apa nih? Rahasia negara kali ya teman-teman ya. Coba drop komentar dan juga tanggapan kalian bisa di jalur WhatsApp teman-teman. Bisa menghubungi Paul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah kalian semua bakal horor? Kalau mau jujur horor ya. Kayak, aduh, orang ada enak-enak ada main game nomor 2. Loh, kok tiba-tiba ada yang berantem ini teman-teman? Ternyata ada yang mencoba menjadi diri Maul. Waduh, gawat juga ya. Oke, nomor 2 selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa nih, Kak Maul? Lagu dari Rose dengan lagunya itu Number One Girl, nomor 2. Tetap saya cun 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: тему. Ребята!
1: Бро, кого там нас и? Kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
2: Hah? Serius?
1: Aku kira stunting cuma soal makanan aja. Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting, Beth.
2: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
1: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat jaga stunting.
2: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
1: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Asia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Emang Bro 2 sambil temani oleh lagu dari Carly Rae Jepsen dengan lagu yang Cut to the Feeling. Emang Bro 2 tidak terasa mau sudah menemani kami semua nih. Jadi Senin tanggal 1 Juni 2026 ya, di awal bulan kita di edisi dan sore Emang Bro 2 dan jam 3 hingga sekarang menjelang jam 8, 7 menit terakhir Emang Bro 2 ya. Oleh karena itu Maul harus pamit undur diri, namun jangan khawatir, setelah ini tentunya akan ada penyiar lainnya yang gak kalah seru, yaitu Arif Abdi yang akan menemani kamu semua dari jam 8 hingga nanti tutup siaran ya Emang Bro 2 di pukul 12 malam.

0: Tebek, Pak Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik. Berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya. Kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, selamat hari Senin di bulan Juni. Semoga di hari Senin ini, di hari pertamanya bulan Juni, kalian bahagia semua. Amin. Ya, kalian bersama Abdi Uja Pranata ya, yang bakal nemenin kalian di Jaga Malam edisi 1 Juni 2026 ini. Abdi bakal nemenin kalian selama 4 jam ke depan, dari jam 8 malam ini sampai jam 12 malam nanti, dengan lagu-lagu dari mancanegara dan Indonesia yang seru-seru abis. Ada yang seru, ada yang energik, ada yang galau mungkin nanti. Pokoknya spesial untuk teman berdua. Dan selama 4 jam ke depan juga kita akan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang hari ini boleh, tentang kekasih juga boleh, tentang cita-cita juga boleh. Boleh banget, asalkan itu positif ya, karena berbagi cerita itu hal yang positif teman berdua. Kalian boleh banget untuk bagi-bagi cerita kalian di WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau chat aja di RRI Digital. Kita sharing-sharing aja malam ini, santai aja. Oke, pokoknya malam ini jangan galau, karena kita dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Oke, untuk mengawali perjumpaan suara kita ini, ini ada lagu dari Salma Salsabil dengan Uji Nyali. Nah, ini juga Uji Nyali ini keren teman berdua. Kalian harus dengarkan baik-baik ya. Mungkin ada regret juga sama kalian.
0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
2: Teman

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Esensi Buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter at Indonesia Pro Indie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinakanu yang berarti pusar panah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinakanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih dapat 9 FM, Pro 2 Pokok, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 yang saat ini masih kerja ataupun masih melakukan aktivitas di luar dengan tanggung jawabnya, itu keren-keren banget karena kalian merelakan dulu untuk istirahat dan lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan. Salut, tetap semangat ya teman perdua yang lagi kerja. Dan buat teman perdua yang saat ini sudah di rumah dan istirahat sambil dengerin perdua, terima kasih karena waktu istirahat kalian bersama perdua. Dan untuk lebih enak lagi, teman berdua yang lagi istirahat tuh boleh banget untuk cerita-cerita tentang hari ini ataupun request-request lagu ya, biar malam ini makin seru ya teman berdua. Jadi jangan kosong-kosong aja Mas Rapi. Jadi kirim cerita kalian di nomor WhatsApp-nya berdua di 0811-4894-990 atau kalian bisa juga chat di RRI Digital. Kalau cerita Abdi, nanti Abdi bakal ceritain, oke? Kalian dulu. Jadi Abdi tunggu ya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Oppo Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik cinta dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
0: Saya Papua. Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di rumah sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Charles, kuat hati kata dia. Ya, benar, walaupun hari Senin ini berat untuk kita sebagian, tapi harus dijalani dengan sekuat hati seperti lagu Last Child tadi, teman perdua. Ya, kita sebagai anak muda ya, teman perdua, bercerita sedikit ya. Abdi hari ini banyak masalah sih, bukan masalah besar-besar amat sih, tapi setiap manusia kan ada masalahnya, kan tingkatannya berbeda-beda tuh ya, teman perdua. Dan menurut Abdi, masalah Abdi berat sih. Tapi ya udahlah ya kan, namanya juga hidup, kadang dikasih surprise, kadang dikasih hadiah yang wah, kadang yang beuh. Tapi tetap dijalani aja ya, teman perdua. Dan buat teman perdua yang saat ini sama seperti Abdi ya, dapat apa ya di hari Senin dan di hari pertamanya di bulan Juni, dapat apa kabar yang buruk ya, santai aja, masih tanggal 1, masih ada tanggal 2, 3 sampai seterusnya. Mungkin nanti di tanggal-tanggal berikutnya, besok, lusa ataupun itu, kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi dan berkali lipat lagi, misalnya kalau tentang rezeki. Jadi positive thinking aja ya teman berdua. Awali hari Senin dan awali bulan ini dengan senyuman, dengan semangat, walaupun masalahnya berat-berat juga. Tapi ya itu tadi yang kata Abdi tadi ya, namanya juga hidup, apalagi untuk anak muda yang memang agak-agak stabil ya, belum stabil ya, kadang marah, kadang emosinya menggebu-gebu ya, santai-santai aja, jadikan pembelajaran aja supaya kita kedepannya menjadi lebih baik. Oke?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada

yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT Ivan Belovin menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolong gua dong, please. Pinjam duit gua. Gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman berdua, ini ada dari Mama Yasmi Harahap. Dia tidak mau cerita tentang hari ini, katanya karena hari ini flat aja, biasa-biasa aja. Tapi dia pengen request lagunya Hindia dengan Everything You Are, katanya spesial untuk teman-temannya. Oke, kayaknya ini persahabatan mereka nih sangat erat ya. Dia merasakan dan saling merasakan. Oke, langsung aja ya. Nanti di jam 22.03 Ali putar langsung, oke? Thank you, Rima.
1: Road FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: kejadian ini semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

And you are dari Hindia untuk Rima Mayasmi Arahab, semoga terhibur ya. Ya, dan berdoa buat kalian yang pengen request bisa banget ya, kirim aja ke WhatsApp kami di 0811 4894 990 atau chat aja di RRI Digital. Oke, setiap requestan lagu kalian pasti aku puterin, jadi abdi tunggu ya.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit pada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: 93.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, ini ada requestan lagu lagi dari teman Pro 2 ya. Terima kasih teman Pro 2 yang masih aktif mendengarkan Pro 2 di malam hari ini di waktu 22:54 waktu Indonesia Timur. Tapi kalian masih setia dengerin Pro 2. Ih, keren banget. Ya, ini dia dari Dini, dia pengen lagunya One Republic dengan Wanted. Oke, langsung aja gas.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Every time I close my eyes, I feel like I could disappear. I could overfill an ocean with the cavalcade of all my tears.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

0: ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Di bawah eloknya bulan purnama, dalam heningnya suasana malam, dirimu, diriku lelah terbuai.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing bersinderan di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Pulau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Pulau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Pulau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Pulau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Pulau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knobs. Curah hujan yang tinggi di Pulau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cuman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro2 di sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Abdi Widyapranata, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Selasa 2 Juni 2026 dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Di 89 FM Radio Fak-Fak, teman terbaik kamu, para kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama Windy, tentunya di masih di 89 FM Radio Fak-Fak. Nah teman-teman, Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 ini. Tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke informasi-informasi lainnya, dari pukul 5 sampai nanti dengan pukul 6 bakal ada jazz music aja. Jadi ini bakal balik lagi di jam 6 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ku ngana buang sampah di laut.
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita ku. Cuma buang sampah le su baking batan cimpangana. Yang lagi laut luas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih dan itu biota laut yang nak mau mati. Karena nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasihan.
1: Oh iyo, pasale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: sudah dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk dirimu. Sudahlah dengan semua yang ada ini ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dinda?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyi keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Bayang kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya nih teman-teman. Halo, hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar nih pagi ini? Jadi semoga semuanya bangun dengan semangat penuh dan mood yang oke ya teman-teman, buat menjalani hari ini. Setelah tadi satu jam kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa lagu yang sudah disiapkan, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah sampai nih di pagi yang baru. Nah sekarang jam sudah menunjukkan pukul 6 nih, waktunya mulai bergerak dan mulai produktif ya teman-teman. Dan tentunya mulai mengumpulkan energi positif buat menghadapi segala aktivitas di hari ini nih. Nah buat teman perdua yang lagi siap-siap, mungkin siap-siap berangkat ke sekolah, kuliah, kerja, atau olahraga pagi, atau mungkin yang masih menikmati hangatnya teh atau sarapan di rumah nih. Terima kasih karena sudah stay tune di Pro 2 sebagai teman membuka hari ini. Nah sebelum kita menjalankan aktivitas di luar rumah, Widi mau membagikan informasi mengenai cuaca di tanggal 2 Juni 2026 ini nih. Jadi ayo sama-sama kita mendengarkan.

0: Tarian titir adalah tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasi atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasi saat bermain di ranting pepohonan dengan bulunya yang indah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Masih stay di 81 FM Perdua Fak Fak, dan tentunya masih bareng Windy di edisi pada ini, teman-teman. Nah, tadi kita udah sama-sama mendengarkan perkiraan cuaca untuk hari ini ya, teman-teman. Perkiraannya sih berawan ya, tapi semoga aja gak hujan, biar aktivitas teman-teman di pagi hari ini berjalan tanpa halangan sampai dengan nanti

setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur atau sarapan sehat juga sudah jadi langkah yang positif nih. Nah, selain itu, suasana pagi juga biasanya lebih tenang nih teman-teman. Kayak sekarang lebih tenang gak sih? Cocok banget nih buat menyusun target dan rencana aktivitas di hari ini. Nah, kalau teman pro 2 punya kebiasaan pagi yang selalu dilakukan sebelum beraktivitas, boleh banget nih, nanti dibagiin ke Windy ya. Langsung WA di kontak pro, langsung kontak di WA pro 2 di 0811489490. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di RR Digital. Untuk RR Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan gak berbayar ya, teman-teman.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita doang cowok.
1: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

dan ikuti Pro 2 Fang Fang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

masih stay di 89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, halo, hai teman-teman. Nah, kembali lagi bersama Windy nih, tentunya masih di edisi Spada nih teman-teman. Nah, sebelum Windy masuk ke informasi, topik, dan lain-lain, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman nih, buat menemani aktivitasnya teman-teman. Jadi, let's listen together. Enjoy.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Mana tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih di 89 FM Produk Fakfak dan masih di edisi spa dan nih teman-teman. Nah, sebelum itu kayaknya kita bakal dengerin beberapa lagu lagi deh ya teman-teman. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 7.37 nih teman-teman. Tanya kita mau mulai aktivitas di pagi hari ini nih. Nah, untuk memulai aktivitasnya teman-teman di pagi hari ini, kita dengerin dulu beberapa lagu supaya semangat ya, supaya semangat mengawali pagi hari ini. Jadi let's listen together, enjoy. Yang kena kemana-mana karena setelah ini Winnie bakal balik lagi buat informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Jadi tadi beberapa lagu yang sudah Windy putarkan buat menemani pagi harinya teman-teman. Karena sekarang di studio juga udah mungkin pukul 7.50. Windy bakal balik lagi di jam 8 dengan seputar informasi lokalnya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobak punya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Air kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89 FM, program teman terbaik kamu para kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy. Kayak tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi jam 8, tentu aja Windy bakal dengan seputar informasi lokal gitu teman-teman. Tapi sebelum masuk ke informasinya, masih ada beberapa lagu lagi yang udah Windy siapin. Jadi, mari kita dengarkan sama-sama. Enjoy!

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu tahu nggak, produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
2: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
1: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini

0: bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Benar banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu atasi kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Gagangan pala fak-fak meningkat, retribusi Mei naik 18%. Komoditas pala kembali menunjukkan peran strategisnya sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Hingga akhir Mei 2026, penerimaan retribusi daerah dari perdagangan pala ternyata mencapai 301.352.650 rupiah seiring meningkatnya aktivitas perdagangan dan membaiknya kualitas produk pala yang dipasarkan. Khusus pada Mei 2026, retribusi daerah yang diperoleh dari komoditas pala mencapai Rp60.226.950 rupiah. Angka ini meningkat 18,10% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp50.996.700. Kenaikan tersebut didukung volume penjualan pala sebanyak 146,71 ton yang terdiri dari 109,19 ton pala kulit, 15,46 ton pala ketok, dan 22,6 ton voli pala. Selain mendorong penerimaan daerah, perdagangan pala juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Selama Mei 2026, nilai transaksi lokal antara petani dan pelaku usaha diperkirakan mencapai 11,328 miliar. Nilai itu berasal dari perdagangan pala kulit senilai 4,37 miliar, pala ketok 1,1 miliar, serta voli pala sebesar 5,96 miliar. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmorojati, mengatakan peningkatan nilai perdagangan dan harga pala tidak terlepas dari semakin baiknya mutu produk yang dihasilkan perkebun serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kualitas komoditas tersebut. Menurutnya, keberlanjutan perdagangan pala menumbuhkan membutuhkan hubungan kemitraan yang sehat antara perkebun dan pelaku usaha. Petani memiliki tanggung jawab menghasilkan produk berkualitas, sementara pelaku usaha harus memberikan penilaian mutu yang objektif serta harga yang sesuai dengan kualitas yang diterima. Ia optimis tren positif sektor pala akan terus berlanjut seiring meningkatnya kualitas hasil panen, membaiknya tata niaga, serta semakin luasnya akses pasar. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, komoditas pala Tumandin Fak-Fak diharapkan terus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ribuan keluarga pekebun di Kabupaten Fak-Fak. Informasi ini dilansir dari laman kami, rri.co.id.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM. Pilihan lagu terbaik.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Daikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mook Punkert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul God Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, merang apa nih? Ih, merang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no!
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Papua Barat prioritaskan wisata Teluk Triton dan Pegunungan Arfak. Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan pengembangan dua destinasi pariwisata, yaitu kawasan Teluk Triton dan Pegunungan Arfak, sebagai upaya untuk memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat, Bapak Jafar WVT di Manokwari, Jumat, mengatakan pengembangan dua destinasi tersebut telah diakomodasi ke dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi atau RIPARPROV yang sedang dibahas bersama pihak legislator. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata bahar Teluk Triton di Kabupaten Gaimana maupun wisata alam di Pegunungan Arfak yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati wajib memperhatikan konsep utama 3A, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Penerapan konsep 3A merupakan hal yang sangat penting karena pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan. Jafar menjelaskan bahwa konsep atraksi menjadi unsur utama untuk menarik minat kunjungan wisatawan ke wilayah Papua Barat, sedangkan aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan transportasi dan konektivitas menuju kedua lokasi wisata tersebut. Kemudian konsep amenitas mencakup ketersediaan fasilitas penunjang seperti penginapan, restoran, layanan telekomunikasi hingga sarana kebersihan guna mendukung daya saing destinasi wisata serta meningkatkan kenyamanan bagi seluruh wisatawan. Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu kementerian, lembaga, BUMN, pihak swasta, dan masyarakat adat di Papua Barat agar upaya pengembangan sektor pariwisata berjalan maksimal sesuai ekspektasi bersama. Informasi ini dilansir dari Antara News.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebelum Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang